0: Gaza ni Maputo.
1: Matimu ya kuhanya usungu kati tautomi kukenyata miri ni majela manene na kunga choti uchenje.
0: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki

0: kanima vongo fusinene vayingiseti va swifundzankulu gandza maputsa na nyambani mintirho leyi sunguleke hi nkarhi wa meyanoti gemeta kora tiva leswaku hi nkarhi wa meyanoti sungulena mintirho leyi hi nkarhi wa meyanoti na 45 minuti sawudi no tirhisao xihundla xa ntirho hi nkarhi wa 1:30 bulini muyingiseti nhlokomhaka namuntlha hi lave ku va hi tiva leswaku ntsongwana wa rila loko vito a nga li lona hambiloko wa tswaliwe ka muti lowu kalaka nga lombi wona hi ku hi xibongo lana ebuleni va yingiseti xingeni ka xikolo ya nostokamu xibavunanga la salanisalana Alfred Muyanga yena tamelisiweke ntirho wa mpundzu namuntlha hinkomu swinene xifundzankulu gaza maputsu na inyambani va yingiseti hinkwerhu yi kela xiendle ku va hi thewulana babayi
1: kusukela ka xoswi mugqivela ni sonto meyanoiti ku hatlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: inyambani gaza ni maputsu

Sagama, Sagama, aku ini Sagama. Sagama. Ayam kalau boleh kalau kau nela lah, anak abad jadi segim ziyone. Angkat kota angkat kau meleta um, masuk sebuah ni, mata lama, mata. Manuel Silaul, Manuel Silaul, anjing sentango. Aduh sini, anti salah leka, yo tempeh. Kambing pop itu dah yang amanda kalau nanti jalan. Eita kau ini kan? Tunggal kalian akan lalu kita ku 22 ore serajum sedana kam nita mundiale muta tapi mintamo ida sanga tukana tiku maputu kaza maputu ne ampu maulo e marka nam pelo anta uama son tua boane agulente kuranga man kuranga kuku apeta bola ka vasco a ferroviara zoe tapi kome sa kam peta pambela kome ka kaman kome ka kala sa kam wahama sa kam sa kam sa kam sa kam ite lema pelo sinen akangela lana am chiki sa sene am uheli santiro apeta ka vasco vasco agulente anzulugela apa bola ni akaman ni akalosu alosu aguini ata aguini alosu anu mbirwa naro asantela lana peta katamu aguini jed apeta sianza kupsele kome ka lolo Kuina angas kota kuyam kila manulun. Mafamu mbelo bawan, chuka bawan. Mafamu basoro. Iman kila hamakan bola layanam. Mbelo, kalor, kalor, kalor kuina anga Afrika anga. Kuranga mbelo anta ferroviario. Loko ayam kila bola kalu. Tango kuna tika kupu nene. Tasa de Mozambique fase regional. Ferroviario Sancho Boane, zero. Iman kalau faham aku gugu, asal tak semua asal tak beri. Apa mak gugu? Apa nak bawa lelaki? Iman kalau ngaji Afrika, lelaki ngaji Afrika. Kurangkan lah beruang cawan mas Sancho Boane, lelaki mah umat bola lelaki malu makan bola lelaki pelan. Apa nak bola pambil? Faham mak lelaki, faham mak kelenten ya. Sabu bersihkan. Ali urma hubil lelaki serkan beli kelenten wow. Mas Sancho Boane, iman kalau ngaji bola lelaki pelui. Chene, aika tamu, apeta pole senta kufilo kama liaka tumikis, tumikis alifesa liaka kama liaka lusa, lusa alifesa kama katumikis, ite lama pelele sbaba, wafamba lele, paka mikapu ya bowan, ata kuindu tumikis, anuwa mbiriba naru, solu njilfama kusona, asantele lele, apeta kamut, kalos, alosa kona lele, imana rangaka lele kuku, kukua kulinti, ite lama pelele ya shinene, ala kuhini lele, abadili zingi mzioni, asantele lele, papala mbiriba nchawa bowani, ikaroka enele, sitesa kama luluti, wafero vyaru, angas kota kama lulut wafama bilo bowane apeta pole shanta kufinene imarikilwe I pelembe pelembe rekemuka wasindiza pelembe aku hiri lana pelembe apala lene mabilo nta waferro vyari imarikilwe apale kilene mbelwe tobi aku hiri kilene apala lene nkaroko enela kuta chiku metela lena mapele manta wawa masoncho bowane telewa belele ya shinene Ba umane masocho boane marikalo ngatoma mbelwe kalur kafika rutsongwe kwasiya kamani saka mbelwa ferroviario chuka ferroviario anuma mbirwa naru atashanzo layana amunyike chigema amtamirwa chibagidane chuka laba tafamba ferroviario apa bora achitamkana vitorino aka kapala kaderro super storm bele vitorino yamkele karokanela chukwetele chanto kulzeri la kamala ka juma angu hili lana batema mbelwa ntwa ferroviario Malulu tatema bola layana. Kuna chukumatela mabiru wancha huwa. Masocho bwane. Ansango sumula kuna nzika layana. Nakona. Ae tatipata ni. Felix Paruki. Analista. Sportivu wa Radio Mozambique. Felix Paruki. Ferroviari wa umelele mbala lingwe. Segunda parte sumula ni saizaya. Sumula na isa ferroviari wa klima kaminkolo. Analizi langu ina hili nakona Felix Paruki la. Vasco, Vasco a ferroviário, a pega bambela com

0: Karim, angkasa bola Karim, aku bola bel terukam, apa mana bola bel itu, wah kau sesol, jangan bangau kun lok mau bola baku bel amadu, amadu di baka si gani ini bol, aja mau bola si gani, apa mana bola si gani, aku mau bola di bawah kampu, bukan masuk sih riba, wah song ku bola dia lusa di bawah kampu, kita cukup metela, ah kau sesol, ahi misalnya si gani, bukan cukup metela. Angkasa cuma telah bola segani, mana cuma telah bola segani, dua gambo, angin musikin segani, mana cuma telah, buat telah, mana cuma telah bola dua skel, buat negara belukur kita mula bola, dua ejon bond, aku mula bola bola segani, angkasa cuma bola dia lusa, angkasa kampu, kita cuma telah, kasi kita suka ni bola, kosat sol, kasi isongu, kita suka ni bola songu. Tá jogando bola songo. Abre essa bola, Luiz. Guardaria de Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, Ibrima. Abre essa bola, O song, ele vai cantar, vai com uma bola, vai ter que ir, vai coisa toda. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola,
1: a tshwete mukela mo sinya nombe hi kombela ti khari leswa ku timaha zwonhli zwilavikela ku ka siku hi ti hatla ngovu awuya amahlweni aya mahlweni ni ku hitivisa leswi mahekaku a kampu ya machikchiki hi ulawula hi musambola 2020 musambola 2026 kawa wa Costa do Sol Union Desportiva do Songo valumuka ku ringana ka tikhatileti hi swigolo swimbirhi hi wulawula hi setima jornada ya maphikizana ya ku khavelika xikhumba hi tinyimi ta tiko ka hina ka Mosambiki hi wasina hi zweli lisemula Costa do Sol aka mikawa leyimbirhi yi belaku bya leswi xikhati xa ku zwa ya Union Desportiva do Songo mikawa yimbirhi leyi nge mahlo na mahlo ka nhlakani wa ntivitivi wa letiyelanaku ni Musambola 2026.

Himayenjela lawa ke hiteketa jovgamu wara kula wavalungu va hi pimeleke leswaku va hi kota ku longoloka swin'we ni ku hi hlayeleke leswaku hi famba ku hi tlhasa kusuhi swinene ni simbi ya meno yiti.

Hello, sir. Muruza Mungiseti. Hello, silly chigele, chigele, chigele. Hey, amaswana lawa. Muruza Mungiseti. Gati tila. Gati tila. Hambikwa lomuhinga kona lomuhi. Hey, yeah. Gati tila. Matsamela kwa makarata. Navanhanya lawa. Va madota ya mina. Va kona. Va langutila asukungusa. Ilongolo kwa la madote ni ka sikule genya mungha. Unga mangeni kamina. Armindu masingi. Na hilo sela kulaha. Na baba tomajwa loi. Kota tekniku wa hina. Sonorizadori waku tiva hita mimusika leicha iwa kulaha zonki hiya nasu tiva ku Tomaj Valoi himu kombela ku kela ngena lomu ka fitateka ya Radio Mozambique ahikokela au chenje ga mchai Alexandre Langa amamitika hati.